kwezi no kwezi okwezi no kwezi okwa mukaga okwezi kwa mukaga kibaga ahafu yo mwaka so omanyenti wawa oyine emyaka 20 waisa 2 necweka kandi ati yaba ezishaha yaba oro mukazi ningoro mushija mutasangine timushemereye kwangana izisha wayangana muri ogu icweka cyo mwaka ukangana mu kwezi kwa mukaga olayikire kuruzinga maka kwezi kunu kwezi kwa mukaga ubaga kutandika ikiki ikikigwe ikitundu cyo mwaka mutajandi kubakanga kanga bito manyenti wabo wayangana mu kwa mukaga mawe Asa kumbuza nga yo science na GIA Baby si manyo bomba Kira basa kuwa science ya njiko muntu Ninyakura ho abakuru Aba makanisa na makerezia Aba jagwize enanka Matazidei Maferi ya dini Manyabo Ate baga ambire ngubabite mwo ichiriza kufa Tukura mwino mwo ichiriza Muhanike mikono Bagambire ngo hatingu turenda ngo orafere dini ayije tumukoreho mama nyabo worewe gandura ngo ziranaka zirahenu ubane gandura nimanyuze bigomazi amwe na nempali worewe ngo bari ukanga yamawe but anyway niko byabira abakare bakaba bari gumite bakabine mitima bararemeraho aha cyo kwa nabantu bakare bakaba bugumire bari kali muno tafa kubakanga kanga bita bahati yoraje ngo hey aba yayirukire aba hati anjo kurangu ari kuba ari aho acamara kabira tariye ushanga iwe no mutima gwanikire hona shiwe oryaguma jale basa kuguma manyenti buri imbere yune bagastede ya yayishire kakurumba basa kureba ngo kwajigwaniza na mutima oteteme ko nkoguma ri stede ncho ndakundira abashabiriza hona yatetema ngo yende zero bwo ubone yatetema ubone yatira kamukungu Kejo nangomuri basere bwo gerishi iwa rwo no mutaragambe ndimi nka 5 urabo